0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual Gilanggur. Teman terbaik, pilihan lagu masih temani kamu ya. Nanti di jam 9 pagi ada rekan saya Una akan temani kamu di acara selanjutnya. Oke, buat kamu salam sehat, tetap semangat untuk di pagi hari.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Spada untuk edisi hari ini, teman terbaik, awal pekan ya. Hari Senin, teman terbaik, di tanggal 8 Juni ya 2026. Senang rasanya Kaona kembali hadir menjumpai kamu. Dengan harapan sih kamu di sana sehat ya, tak kurang satu apapun, dan semangat untuk menjalani awal pekan yang begitu cerah di kepulauan Kei. Iya, kalau di tempat kamu gimana? Cerah enggak? Nah, teman terbaik, kita akan kasih beberapa sajian informasi menarik untuk kamu, dan juga ada hiburan lagu-lagu pilihan yang tentunya bakalan bikin suasana pagi kamu semakin bersemangat gitu ya. Oke, nanti Kaona kasih dulu, ini ada informasi kesehatan, ini sangat penting. Kenapa sih Kaona bilang penting? Iya, soalnya akhir-akhir ini kan

Cuaca di Kepulauan Kei begitu panas ya. Nah, ini ada tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Kalau cuacanya seperti ini, kamu jangan sampai kekurangan cairan tubuh ya. Kira-kira tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai ini seperti apa ya, gitu ya, bertanya-tanya. Nah, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, teman terbaik. Kemudian bukan saja kerja sel, tapi jaringan dan organ ya. Maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh ini sangat-sangat penting. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius loh, seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari halodokter.com, berikut ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang tentunya mudah dikenali. Jika mengalami kondisi ini, tandanya tubuh perlu segera mendapat asupan cairan yang cukup. Yang pertama, merasa haus. Tanda paling umum tubuh kekurangan minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Jadi kalau udah rasa haus, terus-terus menerus haus gitu ya, jangan disepelein teman terbaik, harus segera minum air putih. Berikut, mulut kering serta napas tak sedap. Kurang minum air putih menurunkan produksi air liur, sekaligus mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman juga terjadi. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Ada tanda lainnya lagi, urin berwarna gelap. Urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari, guys. Kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Yang berikut, cepat mengalami kelelahan. Kurang minum air putih membuat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam kamu. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Jadi kalau kamu malamnya susah sekali nih untuk bobo gitu ya, coba pikir-pikir lagi, apakah kamu udah mencukupi kebutuhan cairan harian kamu apa belum gitu ya. Banyak minum air putih enggak siangnya gitu. Nah, yang tanda terakhir ini, konsentrasi menurun. Nah, kurang asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Memahami tanda-tanda kurang minum air putih ini sangat penting ya teman terbaik, agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga, dan berbagai gangguan akibat dehidrasi ini dapat dicegah lebih awal. Nah guys, seperti itu ya informasinya untuk kamu ketahui, bahwa memang kita perlu sekali banyak minum air putih ya, sesuai kebutuhan harian kita. Dan kalau kita kurang minum air putih, ada beberapa tanda yang wajib untuk kita waspadai. Nah, tanda-tandanya seperti tadi sudah kawan jelaskan. Kamu bakalan merasa haus, mulut kering serta napas tak sedap, kemudian urin berwarna gelap, cepat mengalami kelelahan, dan yang terakhir konsentrasi menurun. Itu ya teman terbaik, semoga saja informasi tadi sudah bisa menambah juga wawasan kamu untuk lebih peduli lagi
agar dengan kesehatan ya, agar memang konsentrasi kamu nggak terganggu, waktu tidur kamu juga tepat, kemudian napas kamu tetap segar gitu ya. Untuk itu penuhi asupan cairan tubuh. Oke, kita akan kasih lagu Ada Selaras dari Kunto Aji featuring Nadine Amisa. Semua saja terhibur.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Tika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Masih akan hadir hingga jelang jam 10 pagi nanti. Iya, teman terbaik, bagi banyak orang tua, kalau melihat anak lahap makan, ini tentunya merupakan kebahagiaan sederhana ya, yang sulit digantikan. Namun bagi Lia Amelia, momen ketika anaknya mendadak menolak makan ini justru menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang melahirkan inovasi di dapur keluarga Indonesia. Saat putra pertamanya berusia sekitar 15 bulan, teman terbaik, Lia menghadapi situasi yang kerap membuat orang tua cemas. Anak yang sebelumnya lahap makan, tiba-tiba menolak hampir semua makanan yang disajikan. Berbagai cara dicoba agar sang buah hati kembali berselera makan. Di tengah pencarian solusinya itu ya, Lia menemukan bahwa tambahan sedikit kecap manis pada makanan ternyata mampu membuat anaknya kembali tertarik ya untuk makan gitu. Namun muncul kegelisahan lain. Sebagai ibu, ia mulai mempertanyakan kandungan gula dan garam yang terdapat dalam produk kecap manis yang beredar di pasaran. Iya, nah ini cerita menarik ya yang perlu untuk kita ketahui juga.

Iya, tentunya orang tua ini merasa cemas ya ketika anak menolak berbagai sajian makanan yang disajikan dan menaruh sedikit kecap manis di makanan ini, tentunya buat perubahan juga ya, anak lahap makan. Tapi menjadi orang tua harus lebih jeli lagi gitu ya, teman terbaik. Mulai memikirkan berapa sih kandungan gula yang terkandung dalam kecap manis ini, gula, garam, dan lainnya. Nah, untuk kamu ketahui bahwa Lia Amelia ini adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus beliau juga merupakan produsen ya dari kecap manis bumbu bunda. Kalau orang tua ya tentunya tahu ya produk apa yang biasa dijumpai gitu ya, untuk yang aman untuk anak-anak gitu ya. Nah, produk yang diklaim memiliki indeks glikemik rendah, ini kandungan gula dan natrium yang lebih rendah ya dibandingkan produk sejenisnya. Peluncuran produk tersebut dilakukan melalui acara Kids Nutrition bertajuk Menjaga Gula Harian Anak dari Hal Kecil gitu. Nah, selama ini pembahasan mengenai gula pada anak umumnya berfokus pada minuman manis, cemilan, atau makanan penutup. Padahal bahan pelengkap masakan yang digunakan setiap hari juga berkontribusi terhadap total asupan gula dan natrium keluarga. Untuk kamu ketahui bahwa dokter spesialis anak, Dr. Mizah Afrizal, ini menilai orang tua perlu lebih jeli membaca kandungan pangan yang dikonsumsi anak. Menurutnya fokus tidak cukup hanya pada beberapa banyak anak makan gitu, tetapi juga pada kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ia mengingatkan bahwa konsumsi gula dan garam berlebihan ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan beban kerja organ tubuh, termasuk hati dan ginjal. Karena itu informasi yang jelas mengenai kandungan produk ini menjadi hal yang paling penting bagi orang tua saat menentukan pilihan. Nah, pandangan serupa disampaikan oleh dokter spesialis gizi klinik, Dr. Diana Suganda. Menurutnya pola makan anak terbentuk sejak usia dini dan akan memengaruhi kebiasaan mereka hingga dewasa. Diana menjelaskan bahwa banyak orang tua merasa panik ketika anak sulit makan, sehingga akhirnya lebih fokus pada kuantitas makanan yang dikonsumsi dibandingkan kualitas gizinya. Padahal proses mengenalkan makanan baru membutuhkan kesabaran dan konsistensi ya, teman terbaik. Nah, komitmen menghadirkan produk berbasis riset juga menjadi salah satu hal yang ditekankan Bumbu Bunda ya. Dan ia mengatakan proses mengembangkan kecap manis ini melibatkan tenaga ahli serta pengujian lab untuk memastikan keamanan kualitas produk sebelum dipasarkan. Nah, itu dia. Jadi asupan dari anak-anak ya, orang tua juga wajib untuk lebih jeli lagi gitu ya, melihat kira-kira berapa sih kandungan gula, garam yang tersaji dalam satu kemasan gitu ya. Karena ini bisa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dokter mengatakan bahwa jika dikonsumsi dalam waktu panjang, ini bisa jadi beban juga untuk organ tubuh anak itu tersendiri, seperti ginjal, hati, dan lain-lain gitu ya. Jadi harus lebih bijak lagi untuk memberikan asupan yang dikonsumsi oleh buah hati gitu. Oke, kita punya lagu untuk teman terbaik, so jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM, menit ke 45 bergeser dari jam 9 pagi.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, Citra Scholastica dengan Kurnia dan Pesona menjadi koleksi pamungkas kita di Ispada untuk edisi hari ini. Dan yeps, kita akan jumpa lagi di edisi Ispada selanjutnya. Dan Gaona bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist untuk lagu-lagu pop Indonesia, tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman terbaik dimanapun kamu berada, kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Mengatakan lagu-lagu pilihan pop Indonesia untuk kamu. Dan jangan kemana-mana karena kita akan buka dengan satu lagu dari Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja. Gitu ya. Jadi apapun itu kondisinya, ya katanya Vidi, senyumin aja dulu gitu. Siapa tahu dari lagu ini bisa juga menjadi inspirasi untuk kamu, bahwa apapun yang kamu tengah hadapi bisa menjadi hal yang, walaupun kata orang sih sulit ya masalah yang kamu hadapi, tapi kalau dibawa happy, disenyumin aja, mudah-mudahan ya ada solusi dan jalan keluar yang bakalan kamu tempuh. Ini dia, kita nikmatin Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan

0: ada razia, balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Iya teman terbaik, ada aroma dengan Tunggulah Sebentar. Ini menjadi koleksi pamungkas kita di Pro 2 Hitlist, menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk edisi hari ini teman terbaik, awal pekan hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Selanjutnya kita masih di Pro 2 Hitlist ya, namun berikut akan hadir lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dari mancanegara ya, untuk temani suasana pagi kamu yang sangat-sangat produktif ini. Selamat pagi jelang siang untuk semuanya di sana. Semoga saja dengan lagu-lagu yang dihadirkan pagi ini bisa nambah semangat teman terbaik di sana. Selamat pagi dan selamat berkarya. Tetap semangat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Iya, teman terbaik Prodoa Hitlist Mancanegara hadir temani kamu di kesempatan pagi jelang siang ini. Kita tentunya masih tetap semangat ya untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab kita di awal pekan ini. Nah, untuk kamu teman terbaik, ruang dengar kamu ada lagu-lagu pilihan yang udah disiapin tentunya. Kita buka dengan satu persembahan manis dari Bruno Mars dulu. Semoga saja terhibur.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang.

nomor manis pilihan mancanegara untuk temani jam-jam sibuk kamu ya. Tapi kamu punya satu sajian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menghimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi, dan himbauan tersebut disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi. Gempa terjadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 pukul 7:37 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat laut Tahuna. Me, I'm going real big places, down to earth so friendly, and even through. Iya, gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat pesisir. Untuk wilayah berstatus siaga, masyarakat diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga diminta mengarahkan proses evakuasi sesuai prosedur kebencanaan. Berikut adalah himbauan BMKG kepada masyarakat. Yang pertama, segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga. Yang kedua, menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada. Dan yang ketiga, mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Yang keempat, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dan yang kelima, memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Selain itu, masyarakat diminta tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut oleh BMKG. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Informasi resmi perkembangan situasi akan terus diperbarui secara berkala. Hingga berita ini diturunkan, BMKG masih memantau perkembangan aktivitas tsunami di wilayah terdampak. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Iya, itu dia satu informasi terbaru dari BMKG yang minta warga pesisir segera evakuasi pasca gempa magnitudo 7,7.

0: Parni, mana sonde ada uang lai? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Ini makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, teman terbaik, sudah kita dengarkan bersama suguhan lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Mancanegara untuk edisi hari ini. Selanjutnya ada sesi santai siang era ritual Pro 2 hadir untuk kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran era favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
4: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
3: Wow.
4: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
3: RRI Digital itu apa sih?
4: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
4: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
4: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
5: Okay.
4: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.
1: Sekarang saatnya
0: teman
1: kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah.

0: Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.
3: 94,5 FM, Pro 2 Area Ritual.

Iya teman terbaik, menit ke-11 bergeser dari jam 12 siang. Kita punya satu sajian informasi UMKM hadir untuk teman terbaik. Iya, ini ada informasi UMKM. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan jamu ini merupakan bagian dari identitas Indonesia ya, sebagai produk kreatif, dan menurutnya jamu perlu terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan modern. Setuju ya? Dan iya, Iren menilai pelestarian budaya harus dilakukan dengan pendekatan yang dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kreativitas menjadi faktor kunci agar warisan budaya tetap dikenal dan dicintai lintas generasi. Wamen juga menekankan jamu tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi menyimpan potensi besar sebagai produk kreatif berdaya saing global. Founder acara Ki yakni Joni Yuwono ini mengatakan Festival Jamu Nusantara menunjukkan bahwa tradisi dapat berkembang tanpa kehilangan akar budayanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Menurut dia, potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai bahwa jamu memiliki

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk...

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan.

Iya, teman terbaik itu dia. Koleksi Manis Pilihan sudah hadir mengetengahkan informasi UMKM ya, masih akan hadir. Dan kita di menit ke 26 bergeser dari jam 12 siang. Ada satu kisah inspiratif UMKM disabilitas. Ini buktikan keterbatasan bukan halangan ya, teman terbaik. Nah, ini ada kisah inspiratif usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang digerakkan para penyandang disabilitas kini telah berkembang di seluruh penjuru tanah air Indonesia, teman terbaik. Dan para pelaku usaha kreatif dibaliknya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Salah satunya UMKM Danu Santara Food ya, yang didirikan oleh Lin Nurjana. Iin mengatakan usahanya ini telah berdiri sejak awal masa pandemi. Wah, luar biasa ya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para difabel agar mampu mandiri secara ekonomi dan personal. Diva Danu Santara memproduksi beragam cemilan ringan seperti basreng dan aneka olahan pisang. Tak hanya produksi sendiri, Iin juga membuka kesempatan bagi kaum difabel yang ingin menaruh produk cemilannya di platform Diva Nusantara. Iya, teman terbaik, sebagai informasi juga untuk kamu ketahui bahwa beliau juga mengaku tantangan aksesibilitas menjadi kendala utama saat membesarkan produknya melalui pasar ke pasar. Meski demikian, ia merasa bangga sekali karena mampu memberdayakan banyak rekan difabel melalui usaha tersebut. Di sisi lain ada Andi Fuad Rahmadi yang mendirikan Kedaibilitas di Surabaya sejak tahun 2016 lalu. Andi ingin memberdayakan anak-anak disabilitas agar memiliki keterampilan produktif setelah mereka selesai menempuh pendidikan. Hal ini didorong oleh keadaan pada saat Andi masih duduk di bangku SMA. Andi menyadari bahwa kemungkinan peluang pekerjaan bagi para difabel tidak sebesar itu. Maka dari itu Andi mencoba membuka peluang sendiri untuk memfasilitasi dan tahu ke kamu bahwa Kedaibilitas sendiri, kata Andi, ini merupakan usaha kedai yang memproduksi berbagai macam kuliner lezat seperti donat serta beragam kerajinan tangan yang menarik. Jadi tidak hanya di bidang kuliner ya, teman terbaik, tapi juga menyentuh bidang kreatif. Namun Andi mengakui bahwa pemasaran masih menjadi tantangan tersulit yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM itu tersendiri. Nah, syukurnya pemerintah Kota Surabaya ini memberikan dukungan nyata melalui kebijakan wajib belanja produk UMKM bagi ASN. Andi mengatakan kebijakan ini sangat membantu keberlangsungan UMKM, termasuk Kedaibilitas miliknya yang tetap bisa beroperasi. Sama seperti Iin, Andi juga berpesan bahwa keterbatasan memang bukanlah suatu penghalang. Menurutnya siapapun pasti memiliki kesempatan, tidak melihat pada fisik atau kemampuannya. Wah, itu dia salah satu kisah inspiratif yang sudah hadir ke ruang dengar kamu. Memang benar ya, keterbatasan ini bukan menjadi suatu penghalang ya. Kita jadi ingat pepatah juga mengatakan bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu ya. Jadi semangat untuk para difabel yang saat ini memberikan dampak positif juga ya untuk sesama difabel gitu, membangun usaha-usaha kecil rumahan. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Kita akan terus hadirkan Nomor Manis Pilihan untuk teman terbaik. Kali ini ada Ray dan Benua dengan Selalu Bersama. Jangan kemana-mana ya teman terbaik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan

0: aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apaan tuh teriak-teriak? Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jokowi.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurut dia, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya. Ivar menegaskan tim akan lebih dahulu berfokus pada permainan sendiri sebelum mempelajari kekuatan lawan. Pendekatan tersebut juga diterapkan saat Indonesia menghadapi Oman pada pertandingan sebelumnya. Meski belum banyak mengetahui karakter pemain Mozambik, Ivar tidak melihat hal itu sebagai kendala. Pada kesempatan yang sama, bek muda Matteo Becker ini menggambarkan suasana latihan tim tetap berjalan normal. Seluruh pemain menjadi program yang sama untuk menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Menurut Becker, seluruh anggota skuad menunjukkan fokus yang sama selama menjalani latihan. Mereka berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi lawan yang akan datang. Becker juga menegaskan siap jika mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Namun ia menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pelatih. Untuk kamu ketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday pada Selasa 9 Juni 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM.
5: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Nginya nak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Uma, pulangnya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Rosita Muhammad Toha pindah ke DPMM FC Brunei. Teman terbaik Persita Tangerang mengumumkan kepergian kapten tim Muhammad Toha. Pemain berusia 29 tahun ini telah memutuskan untuk melanjutkan karir bersama klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. Ini mengakhiri perjalanan panjang pria asal Bontang, Kalimantan Timur itu yang telah mengenakan jersey ungu Pendekar Cisadane sejak 2017 lalu. Artinya hampir selama satu dekade ya, Toha mengabdi tanpa putus di Persita Tangerang. Pada musim 2025-2026, Toha menjadi jantung tim dan pemimpin di lapangan serta teladan di ruang ganti. Sejak bergabung dengan Persita, pemain berposisi bek kanan ini telah bermain total sebanyak 200 kali. Pada kompetisi Super League 2025-2026, Toha mencatatkan 29 penampilan dengan 27 laga sebagai starter. Nah, untuk kepindahannya, ini Toha mengaku ingin mencari pengalaman baru di luar negeri dengan mempertahankan karakter permainan, sikap, dan gaya hidup. Toha mengaku supporter menjadi bagian penting nih dari motivasinya untuk memberikan yang terbaik. Toha mengaku juga senang dan bangga bisa bermain lebih dari 200 pertandingan untuk Persita. Kepindahannya ke DPMM FC menandai pengalaman berkarir di luar negeri untuk pertama kalinya bagi Toha. Selama ini dia hanya bermain di Indonesia, di mana sebagai sebagian besar karirnya dijalani di Persita. Untuk manajemen dan seluruh keluarga besar Persita menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi Toha kepada klub dan dedikasinya, profesionalisme, dan kepemimpinannya selama hampir satu dekade adalah warisan tidak ternilai bagi generasi pemain Persita selanjutnya. Persita mendoakan yang terbaik untuk perjalanan baru sang kapten. Nah, itu dia satu sajian informasi. Persita harus melepaskan seorang kapten yakni Muhammad Toha untuk pindah ke DPMM FC Brunei. Ya, semoga saja karirnya semakin cemerlang ya di luar negeri. Kita akan hadirkan lagi lagu mendatang paling spesial untuk teman terbaik di sana.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tema itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
2: Iya, teman terbaik menit ke-41 bergeser dari jam 1 siang. Laga persahabatan Italia kalahkan Yunani 1-0. Esposito cetak gol. Satu sajian informasi olahraga masih dari lapangan hijau, teman terbaik. Tim muda Italia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan di Kreta pada Senin 8 Juni 2026. Hasil ini sedikit mengurangi kekecewaan mereka karena gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pelatih sementara Silvio Baldini memilih skuad termuda dan paling minim pengalaman yang pernah dimiliki Italia dalam lebih dari 100 tahun. Tim ini tampil sesuai ekspektasi di laga sebelumnya saat menang tipis atas Luksemburg. Iya, untuk gol sematawayang Italia lahir dari kerjasama dua pemain muda yakni Jeff Eckhator, pemain debutan, memberikan umpan kepada Francesco Pio Esposito yang kemudian melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola masuk ke sudut bawah gawang setelah terkena defleksi. Ini menjadi gol kelima Esposito dalam 9 penampilannya bersama tim nasional. Usai gol, Italia terus menekan di sisa waktu pertandingan. Esposito kembali menguji kiper Yunani yakni Odysseas Vlachodimos. Nah, pada babak kedua, teman terbaik, Luka Kolesho ini hampir memperbesar keunggulan. Ia menyentuh umpan silang Saido Fini, tapi bola hanya mengenai mistar gawang. Italia harus bermain dengan 10 orang di akhir laga. Luka Reggiani yang baru debut mendapat kartu merah hanya 13 menit setelah masuk ke lapangan. Ia dianggap menjatuhkan Tasos Daufikas yang sedang berlari menuju gawang. Meski unggul jumlah pemain, Yunani tetap kesulitan mencetak gol. Mereka hanya mampu merepotkan kiper Italia yakni Gianluigi Donnarumma di menit-menit akhir. Jeda internasional ini memang suram bagi Italia, teman terbaik, yang masih terpukul karena gagal ke Piala Dunia setelah kalah dari Bosnia. Tapi setidaknya, generasi muda mereka menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sementara itu, Yunani terus terpuruk. Mereka hanya mampu mencetak gol dalam 1 dari 4 laga terakhir. Penyerang muda Christos Tolis dan Christos Saferis ini gagal memanfaatkan peluang. Salah satu tembakan mereka bahkan melambung tinggi di atas gawang. Penonton di Heraklion tentu kecewa melihat performa tim kebanggaan mereka. Yunani yang pernah juara Euro 2004 kini harus merelakan 14 tahun berlalu tanpa satupun penampilan di turnamen besar ini. Iya, Kaona punya beautiful colors untuk kamu dari One Republic juga akan menyusul koleksi manisnya. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.

0: pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.
1: 94,5 FM. 2 FM.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, 94,5 FM Pro 2 RR Ritual di Langgur masih tetap setia temani suasana siang teman terbaik. Dan kita masih akan terus lanjutkan kebersamaan di sasi santai siang untuk edisi hari ini. Namun sayang sekali kawan harus pamit undur diri ya dari ruang dengar teman terbaik. Dan kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Yeah.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selalu.
13: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi

Dua masih dengan Pro 2 Era Ritual di 94,5 FM dan juga masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pro 2 Era Ritual juga masih terus temani kamu, teman Pro 2 siang ini hingga malam nanti, tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Siang ini saya atau temani hingga pukul 19 atau jam 7 malam dengan beragam informasi pilihan, dan kita di santai siang Pro 2 ya, teman Pro 2. Sempat hujan, sekarang kembali berawan cerah dan panasnya lumayan. Tetap semangat untuk yang beraktivitas di luar sana, teman Pro 2 yang sedang sibuk-sibuknya, mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya, apalagi sudah melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di jam istirahat siang, makan siang, istirahat siang, dan lain-lain yang mungkin sempat untuk dilakukan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin

pusat biasanya akan sangat sangat sangat tertarik dengan yang seperti ini ya. Mereka disingkat PRSI, Indonesia Esports Association (ESPA), dan Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) menandatangani MOU Strategi Pengembangan Talenta Digital Nasional. Penandatanganan dilakukan dalam rangka menuntas dalam rangkaian Munas ESPA di Jakarta.

transformasi digital menurutnya. Kedua, sektor memiliki potensi besar pengembangan kompetensi teknologi generasi muda. Ini disampaikan oleh Bonifacius dalam keterangan tertulis di Jakarta dikutip Minggu 7 Juni 2026. Ia mengatakan robotika dan e-sport menjadi media pembelajaran yang menarik. Pendekatan tersebut dinilai efektif mengingat meningkatkan minat generasi muda terhadap teknologi.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Mi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Kami optimis sinergi ini akan mendorong inovasi, meningkatkan literasi teknologi, serta melahirkan lebih banyak talenta digital masa depan. Kami berharap kolaborasi menjadi langkah yang nyata dalam pembangunan ekosistem teknologi Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun,

0: teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM Produa Elektual.

lagu indie lokal dari Paung. Baru saja temani kami sekaligus mengawali bersama kita di sore ceria untuk sore ini. Dan informasi yang dihadirkan khusus informasi

Sore Ceria akan temani kamu dengan beragam informasi di setiap segmennya, di setiap jamnya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Hey, bawa aku lari dari Govinda, mengawali jumpa kita ya teman produser untuk Sore Ceria di Sore.

0: namanya yang luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini

bahwa dimanapun berada, pemerintah Kota Ambon mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai pihak di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Luhukai, dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin mengatakan tingginya antusias masyarakat terhadap Piala Dunia perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kerukunan. Nah, menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim peserta merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, ketertiban. Karena itu, langkah edukasi masyarakat yang menjadi bagian penting dalam menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya ajang sepak bola dunia tersebut. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Ambon harus tetap mengedepankan nilai persaudaraan meskipun memiliki pilihan dan dukungan yang berbeda. Euforia pertandingan, kata dia, hanya bersifat sementara, sedangkan kehidupan masyarakat akan terus berjalan setelah kompetisi berakhir. Dalam pelaksanaan konvoi dan deklarasi damai, Pemkot Ambon menggandeng unsur keamanan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Richard optimis masyarakat Kota Ambon tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, termasuk semangat persaudaraan yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Konvoi ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menjadi ladang sukacita bersama. Richard meyakini karakter masyarakat Ambon yang toleran akan

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.

Masih di 94,5 FM, masih di Sore Ceria. Pon Pro 2, penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional KSN, karbon biru, perairan Kei dan sekitarnya menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dirancang untuk mengatur pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara lebih terukur sekaligus memastikan perlindungan terhadap ekosistem yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Toki, mengatakan perairan Kei

Rusaknya ekosistem tersebut tidak hanya berperan dalam mitigasi perubahan iklim, tapi juga menjadi habitat berbagai biota laut yang menopang sektor perikanan, pariwisata, dan kehidupan masyarakat pesisir di Maluku Tenggara. Penyusunan zonasi ini penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan seimbang dengan upaya perlindungan ekosistem yang

pariwisata bahari, pelayaran, hingga investasi dapat berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan. Selain memberikan kepastian hukum dan arah pengelolaan kawasan, rencana zonasi yang

selesai dan santai. Ya, ada yang target pekerjaannya hari Senin ini karena mungkin tidak ada pekerjaan tertunda, dia sudah menyelesaikannya lebih awal dan mungkin sudah mengkredit beberapa pekerjaan untuk esok hari, sudah lebih awal dan sudah mulai santai sebelum pulang.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.

peraturan tanpa regulasi yang dipatuhi bersama, pertandingan ini akan berjalan dengan baik. Jadi tanpa regulasi yang dipatuhi bersama, pertandingan tidak akan berjalan dengan baik ya teman Pro2. Kusnedi berharap masyarakat dapat mengambil pelajaran dari sepak bola dalam menerapkan budaya disiplin dan taat aturan. Sikap tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan bangsa. Oke, masih ada lagi informasi beragam lainnya yang akan dihadirkan buat kamu teman Pro2 di sore ini, di sore ceria.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Oh.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, masih di Sore Ceria With You. Masih dengan informasi lokal seputar hal-hal yang terjadi di wilayah Maluku, terutama Kota Tual dan Maluku Tengah.

0: kehadiran orang tua dan anak-anak menunjukkan tingginya perhatian terhadap kegiatan yang menggabungkan unsur kesehatan dan pendidikan. Relawan literasi masyarakat Maria Tuhata kepada RRI.co.id mengatakan menilai animo masyarakat sangat baik karena orang tua mulai menyadari pentingnya literasi bagi perkembangan anak. Menurutnya, selain memperoleh layanan kesehatan di posyandu, keluarga juga mendapatkan tambahan pengetahuan melalui kegiatan membaca. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal yang baik bagi pengembangan gerakan literasi masyarakat. Program serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, teman Pro2, kalau orang tua saja sudah mulai antusias, bagaimana dengan kamu? Ya, mudah-mudahan kamu lebih antusias lagi ya. Oke, terima kasih masih dengan Pro2 Era Ritual di Sore Ceria with you hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur, pukul 18 ya. Nanti pada pukul 17 kita akan mengikuti siaran Sore Ceria with you berjaringan ya, teman Pro2. Jadi kompak terus dengan Pro2 Era Ritual.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Area Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.

0: Kak, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya Kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, isin bayar kemarin

sangat suka dengan aktivitas foto-foto ria. Pokoknya seperti itu. Jadi sore hari itu momen yang sangat menarik juga untuk berfoto. Semangat buat kamu yang berencana untuk menangkap sunset sore hari ini.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kedua saya pernah itu tidur semalam bisa kaget sampai 3-4 kali karena kenal pot racing. Orang terganggu ya.

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut tut tut.
2: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh. 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Oke, terima kasih teman Produa dimanapun berada, masih dengan Produa Raritual di kesempatan sore hari ini. Sudah menempatkan kita pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore teman Produa dimanapun berada. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan musik live sore ceria berjaringan ya, untuk kesempatan edisi hari ini nanti akan bersama dengan Kak Hendro.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 107,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu yang masih setia untuk kebersamaan kita di hari ini. Apa kabar? Sehat selalu. Saya Hen kembali menyapa teman terbaik. Kebersamaan kita di siaran perjaringan Goril 3 Nusantara. Ya, saya akan berbagi sedikit ya untuk kamu mengisi waktu luang kamu di santai sore hari ini di Sore Ceria With You di Goril 3 Nusantara. Saya sudah kedatangan tamu narasumber kita yang masih usia muda, karirnya di dunia kedokteran. Ya, siapa lagi ya? Langsung saja kita menyapa. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore juga. Masih sehat ya?
2: Alhamdulillah masih sehat.
1: Ya, karena cuaca ini bersahabat ya.
2: Iya.
1: Oke, boleh tahu dengan kakak siapa?
2: Ya, selamat sore para pendengar setia RR Ritual. Perkenalkan, saya Dr. Ramayani Bacun, spesialis paru. Saya biasa dipanggil Dr. Rani. Saya di sini bertugas di Rumah Sakit Daerah Maren Kota Tual.
1: Iya, Dr. Rani. Ya. Ya, biasa dipanggil Dr. Rani ya.
2: Iya.
1: Iya, Dr. Rani. Spesialis paru-paru. Oke. Dari tahun berapa ini, Dr. Rani?
2: Ya, kalau saya aktif bertugas di Kota Tual ini sejak 2024. Jadi ini alhamdulillah sudah masuk tahun kedua.
1: Oh, tahun kedua. Ya. Nah, Dr. Rani, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya tentang hal-hal yang terkait tentang penyakit paru-paru ya, apalagi saat ini masih menjaga salah satu pernapasan kehidupan manusia ya. Iya. Namun Dokter Rani, sejauh ini Dokter Rani, kita berbicara dulu latar belakangnya ya. Dokter Rani, mengapa sih ambil dokter sih?
2: Ya, jadi
1: apa ini sebuah dorongan atau gimana sih?
2: Ya, jadi kalau ditanya terkait dengan kenapa bisa ambil dokter, jadi itu memang cita-cita cita-cita juga dari kecil ya. Cita-cita dari kecil itu memang ingin mengarah ke dunia kedokteran, dunia kesehatan. Karena memang kebetulan ada kakak saya juga, orang kesehatan juga, tapi dia perawat. Dan saya lihat sepertinya tertarik seperti itu, kan? Tapi lebih mengambil ke dunia kedokteran.
1: Sekolahnya di mana dunia kedokteran?
2: Saya dulu S1-nya itu di Trisakti di Jakarta. Itu saya dari tahun 2010, kemudian selesai S-ket-nya itu tahun 2014, pertengahan 2014. Kemudian saya melanjutkan dunia koas. Jadi setelah sarjana kedokteran, kami harus melewati pendidikan profesi, yaitu
1: itu berapa tahun itu?
2: Itu 2 tahun. Iya, jadi dibilang koasisten. Jadi itu selama 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun baru kami bisa mendapat gelar kedokteran dan bisa bertugas kembali lagi 1 tahun. Itu kita harus melaksanakan internship, baru kita bisa mendapat surat izin praktek dari kolegium.
1: Oke, teman terbaik itu ya salah satu cerita sedikit tentang pengalamannya Dokter Rani. Bagaimana buat kamu teman terbaik? Harus semangat ya untuk mengejar cita-cita kamu yang ingin jadi dokter di usia muda. Iya, Dokter Rani, spesialis paru-paru. Sejauh ini yang saya amati ya, banyak sekali iklan-iklan yang muncul di salah satunya di rokok. Nah, kalau merokok, paru-parunya pasti
2: bermasalah. Iya.
1: Gimana itu?
2: Iya, jadi memang kalau kita berbicara tentang paru, banyak sekali masalah ya. Jadi masalah pernapasan, mulai dari batuk, kemudian sesak napas. Nah, itu memang banyak sekali penyebabnya. Nah, bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi. Nah, salah satu penyakit yang paling sering disebabkan karena non-infeksi, yaitu penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Itu banyak sekali disebabkan oleh asap rokok ataupun perokok aktif maupun perokok pasif ya. Jadi kalau
1: dia beda ya, dia beda ya di NTBC.
2: Ya, Beda. Kalau TBC itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, tapi kalau misalnya PPOK itu adalah suatu penyakit paru obstruksi kronis, artinya ada penyumbatan di saluran napas yang terjadi secara kronis. Dan mungkin memang gejalanya hampir sama ya, gejalanya itu.
1: Penularannya ya?
2: Ya, gejala-gejala itu seperti apa yang kita rasakan, misalnya batuk, kemudian sesak napas, itu hampir sama rata-rata penyakit paru seperti itu. Namun memang harus kita pilah apa penyebab dari keluhan atau gejala yang dialami pasien. Nah, kalau misalnya terinfeksi, berarti memang kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan lendir, kemudian dilanjutkan juga dengan pemeriksaan foto ronsen atau radiologi, seperti itu.
1: Iya, kedua penyakit ini ada yang bilang bahwa ini sebuah keturunan. Apakah itu betul?
2: Nah, jadi kalau untuk penyakit, misalnya penyakit infeksi tuberkulosis, itu bukan penyakit keturunan ya.
1: Itu
2: bukan,
1: mitos ya?
2: Ya, itu mitos. Jadi bukan penyakit keturunan, kemudian bukan penyakit dibuat-buat oleh orang yang sirik misalnya kan. Ada juga mitos seperti itu. Jadi kalau infeksi tuberkulosis ini suatu penyakit yang disebabkan oleh penularan ya. Jadi ketika kita ada satu pasien yang terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, dia bisa menyebarkan infeksi tersebut ke orang sekitar. Paling banyak itu adalah orang yang dekat dengan pasien tersebut. Jadi bisa terjadi infeksinya di dalam kontak serumah seperti itu. Jadi bisa terjadi misalnya dulu, oh ya, nenek saya pernah infeksi TB misalnya. Terus saya juga terkena infeksi. Nah, dikira itu ada keturunan, padahal itu terjadi karena memang lingkungan sekitar atau lingkungan serumah yang bisa menjadi faktor risiko penularan.
1: Terus seperti apakah itu. Seseorang yang sudah mengalami sesak napas, apakah itu termasuk terkena paru-paru atau bagaimana?
2: Ya, jadi kalau untuk kita berbicara tentang sesak napas, banyak penyebab ya. Jadi memang paling banyak itu disebabkan karena ada masalah di paru, entah karena itu infeksi ataupun ada radang ataupun ada cairan di selaput paru, itu bisa menimbulkan sesak napas. Namun bukan hanya sesak napas bisa terjadi karena masalah di paru, bisa juga terjadi karena masalah di jantung, kemudian di ginjal, di hati. Banyak masalah-masalah yang bisa menimbulkan gejala sesak napas. Sehingga memang perlu kita sebagai dokter di sini melakukan tahap-tahap pemeriksaan, mulai dari anamnesis atau pertanyaan, ataupun juga pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis suatu penyakit seperti itu.
1: Iya, mungkin dok bisa jelaskan sedikit ya apa itu ciri-ciri dari TBC.
2: Ya,
1: beberapa orang pandang ini mungkin batuk biasa aja.
2: Iya.
1: Iya kan, ada kan?
2: Betul.
1: Mungkin dok jelaskan sedikit ciri-ciri TBC itu seperti apa?
2: Jadi kalau ciri-ciri dari penyakit TBC itu, yang pertama dominan itu gejala batuk, ya, batuk yang tidak sembuh dalam dua minggu pertama. Misalnya kalau untuk batuk itu merupakan suatu respon ya, respon tubuh untuk mengeluarkan lendir ataupun mengeluarkan batuk yang mengeluarkan debu dari saluran napas. Namun apabila terjadi terus-menerus dalam 2 minggu itu dan tidak sembuh-sembuh, nah kita harus berpikir bahwa ini adalah kemungkinan suatu infeksi. Nah, infeksinya itu bisa terjadi secara akut ataupun kronis. Nah, biasanya kalau secara akut itu dia disertai dengan demam, kemudian sesak napas dalam kurang dari 1 minggu, itu mungkin bisa infeksi biasa, namanya infeksi bronkitis ataupun pneumonia. Namun apabila dalam 2 minggu batuknya tidak sembuh-sembuh, kemudian sudah diberikan antibiotik yang kita curiga ada infeksi bakteri di paru namun belum kunjung sembuh, nah itu bisa kita curiga mengarah ke infeksi TBC. Nah, selain batuk lebih dari 2 minggu, ada juga gejala sistemik lainnya seperti demam pada saat malam hari, kemudian mengeluarkan keringat malam, kemudian nafsu makan turun, berat badan turun. Nah, itu bisa gejala-gejala yang bisa kita mengarah ke suatu infeksi TBC.
1: Iya, terima kasih dok. Dok, mungkin dok penjelasan sedikit ya. Sekarang ini kan mungkin banyak sekali masyarakat ya sudah dibilang sakit sedikit, Mbak Rike herbal. Mari sedikit sedikit Rike herbal. Mungkin tanggapan dok sendiri, apalagi khususnya untuk penyakit paru-paru ini, apakah ini perlu dikonsultasi dulu kepada dokter atau gimana? Apakah obat herbal ini juga bermanfaat atau tidak?
2: Ya, jadi kalau misalnya untuk pengobatan herbal, kalau dari kami sendiri ya, tenaga medis sebenarnya tidak menganjurkan, apalagi untuk infeksi TBC ya. Jadi memang sebelumnya juga kalau kita baca berita, ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa penyakit infeksi TBC ini bisa disembuhkan dengan obat herbal atau apa. Padahal penyakit tuberkulosis ini sebenarnya sudah ada lama ya, sudah beberapa puluh tahun, dan sudah ada pengobatan yang memang teruntuk si kuman infeksi TBC ini. Jadi kalau menurut saya terkait dengan penyakit herbal untuk mengobati infeksi TBC, saya pikir belum terlalu dianjurkan ya, karena infeksi TBC ini memang sudah ada obatnya, yaitu pengobatan program selama 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan, dan terbukti memang untuk pengobatan ini dia sudah melewati tahap-tahap pengujian atau apa, sehingga memang bisa terfokus pada mematikan atau menghentikan infeksi kuman TBC itu.
1: Oke.
2: Dan juga kalau misalnya untuk infeksi TBC ini kan untuk pengobatannya kita sebagai dokter juga kita bisa mengevaluasi mulai dari klinis setelah pengobatan program seperti apa, apakah ada perbaikan atau apakah ada gejala yang membaik, peningkatan berat badan, kita bisa sesuaikan dosis dan kita bisa mengevaluasi. Tapi kalau misalnya untuk pengobatan herbal, kita tidak tahu berapa dosis yang pasti, jangan-jangan kelebihan obat herbal tersebut malah justru akan merusak ginjal, seperti itu. Jadi lebih menyarankan untuk konsultasi ke tenaga medis, bisa di puskesmas ataupun langsung ke dokter spesialisnya.
1: Iya dok, bagaimana ya untuk kita bisa menjaga paru-paru ini tetap sehat?
2: Ya, jadi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan ya secara keseluruhan, yang pertama jaga daya tahan tubuh. Bisa kita lakukan olahraga ringan seperti jalan sore ataupun pagi. Jalan pagi juga boleh supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang paling mungkin susah untuk dilakukan oleh pria misalnya ya, untuk berhenti merokok ya. Jadi memang kalau untuk rokok itu sebenarnya dia efeknya tidak secara langsung ya. Jadi dia punya efek itu bisa 10 atau sampai 40 tahun kemudian. Dan kandungan-kandungan daripada rokok itu dia juga dapat menurunkan mekanisme dari saluran napas itu sendiri. Jadi yang harusnya saluran napas kita bisa berfungsi untuk menghindari infeksi, menghindari penyakit, menghindari debu. Tapi kalau misalnya kita konsumsi atau menggunakan rokok, lama-kelamaan sistem pertahanan di saluran napas itu menjadi rusak, sehingga memang lebih rentan terkena infeksi saluran napas.
1: Oke, dok, makasih. Itu salah satu dari perokok pasif dan perokok aktif ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Oke, teman terbaik, nanti kita akan mengulas lagi ya. Masih kebersamaan kita di Sore Ceria. Saya break dulu yang satu ini.
3: Weh, buka pintu. Lama sekali. Tiga buka pintu nih. Hah? Kau juga. Aduh, sama dengan kau mama.
4: Aduh, Tuhan. Cukup sudah, Kak. Cukup.
3: Aduh, perut sakit sekali. Kita suka apa lain nih, Kak?
5: Mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras hanya menimbulkan kekacauan dalam hubungan keluarga dan lingkungan Anda. Nyawa dapat terenggut kapan saja karena kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras.
6: Ma, maafkan papa ya.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Masih dengan Sore Ceria with you, dan juga masih dengan saya Kak Hen, temani teman terbaik di sore ini. Masih juga dengan Kak Dokter, iya Kak Dokter Ani, spesialis paru-paru. Nah Kak Dokter, baru saja kita berbicara panjang lebar tentang penyakit paru-paru nih ya. Dan kali ini bagaimana untuk cara pengobatan penyakit paru-paru seperti asma, PPOK, atau TBC? Tadi TBC kan sudah ya?
1: Iya.
0: Nah, sekarang PPOK ini cara pengobatannya seperti apa? Seperti asma atau apa?
1: Iya. Jadi kalau kita bicara tentang asma dan PPOK, sebenarnya ini merupakan penyakit yang berbeda ya. Mm-hmm. Tapi memang gejala klinisnya sama.
0: Sama.
1: Jadi gejalanya itu sesak napas, kemudian sering sesak napas disertai dengan mengi atau bunyi napas. Nah, kalau untuk asma, itu mekanisme yang terjadi atau dasar penyakitnya itu disebabkan karena memang ada reaksi radang di saluran napas, sehingga dia dapat membuat penyempitan di saluran napas, sehingga udara yang masuk dan keluar itu tidak optimal. Nah, untuk tata laksana tersebut, dan ini juga biasanya terjadi karena ada faktor risiko genetik ya. Jadi yang dikatakan ada riwayat alergi, jadi respon saluran napasnya itu dia sensitif terhadap beberapa agen pencetus, misalnya seperti debu, dingin. Nah, ketika terpapar hal pencetus tersebut, dia memberikan reaksi radang dan reaksi pembengkakan pada saluran napas, sehingga gejala yang muncul itu adalah sesak. Nah, untuk tata laksana, biasanya kalau tergantung gejala dan derajat penyakitnya. Kalau misalnya gejalanya masih

0: ringan, artinya apa namanya tidak terlalu sering keluhan atau serangan tersebut itu muncul, biasanya dia harus tahu faktor-faktor pencetus apa yang bisa membuat dia timbul gejala sesak napas tersebut. Mm-hmm. Nah, itu yang harus dihindari. Itu yang pertama, itu adalah tata laksana utama pada pasien dengan asma. Kemudian yang kedua, karena penyakit asma ini adalah penyakit radang pada saluran napas, sehingga butuh pengobatan untuk mengontrol reaksi radang tersebut. Biasanya kami sebagai dokter paru menganjurkan pasien-pasien asma itu menggunakan inhaler, jadi obat hirup ya. Nah, dulu mungkin kita mengobati pasien asma itu dengan pengobatan oral, jadi minum obat, sesak napasnya hilang, lalu sudah. Tapi dengan berjalannya waktu, penelitiannya juga yang terbaru juga ada, jadi untuk saat ini kami lebih menganjurkan pasien-pasien yang dengan asma itu menggunakan terapi inhaler, jadi inhalasi. Nah, kenapa kami menganjurkan hal tersebut? Karena secara langsung efeknya itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan obat oral atau yang diminum. Nah, kalau untuk obat minum kan harus diminum dulu, kemudian efeknya itu dicerna dulu di lambung, kemudian baru ada efeknya. Nah, namun bila kita bandingkan dengan obat inhaler, itu dia efeknya lebih cepat dan dosisnya juga lebih kecil, sehingga efek samping yang mungkin muncul juga lebih ringan. Jadi cara kerjanya juga, jadi dihirup obatnya langsung ke saluran napas dan dia bisa langsung reaksi terhadap saluran napas yang menyempit itu.
1: Ya, temuan terbaik itu ya, salah satu dari penyakit asma ya, paru-paru ya, asma. Ya, sekarang ini kan kita dihebohkan salah satu berita yang heboh saat ini ya, yaitu penyakit virus ya.
0: Iya,
1: hantavirus ya. Aduh. Iya, penyakit hantavirus itu seperti apa, Dok? Kalau menurut Dok sendiri?
0: Iya, jadi saya juga beberapa hari yang lalu juga sempat dengar berita ya, baca berita juga, banyak diberitakan di TV, kemudian di sosial media juga, di Instagram juga, terkait dengan penyakit hantavirus. Nah, itu kan kita dengar kasus tersebut kan dia di kapal pesiar ya.
1: Iya.
0: Ya, kapal pesiar. Jadi hantavirus itu sendiri, sebenarnya penyakit virus ini dia sudah lama ya, sudah lama terjadi sekitar tahun 1950-an. Yeah. Jadi penyakit hantavirus ini penyakit yang dibawa oleh tikus. Yeah. Jadi ini dia bersifat penyakit zoonotik, artinya penularannya itu dia dari hewan ke hewan.
1: Yeah.
0: Nah, namun ternyata penyakit ini, hantavirus ini, dia memiliki beberapa strain. Kalau tidak salah ada 20-an strain. Strain itu seperti rantai dari virus itu sendiri ya. Nah, dan ternyata salah satu dari strain virus hantavirus ini, dia bisa menyebabkan penularan dari tikus dari hewan ke manusia. Yeah. Nah, penyebarannya itu biasanya dari tikus yang terinfeksi, yang air liurnya, kemudian air seninya atau urin ataupun kotorannya yang mengering, kemudian dia terkontaminasi dengan debu, lalu ada manusia di sekitar tersebut yang lingkungan tersebut yang terhirup debu tersebut. Jadi dia bisa menular di manusia. Dan dikatakan juga bahwa kenapa sih virus ini dia bisa menular dari hewan ke manusia? Nah, ternyata beberapa artikel yang saya baca itu di manusia, virus itu dia memiliki beberapa reseptor di manusia. Jadi ada di saluran napas, yaitu di epitel alveolar. Alveolar itu adalah kantung udara di dalam paru. Kemudian juga dia memiliki reseptor di endotel vaskular, jadi ada di pembuluh darah. Nah, ketika virus itu dia masuk, kemudian dia berikatan dengan reseptor pada organ tersebut di manusia, maka akan timbul gejala-gejala klinis yang bisa terjadi seperti batuk, kemudian sesak napas. Itu biasanya kalau misalnya dia menyerang paru. Tapi kalau dia menyerang ke ginjal, itu keluhannya seperti demam, kemudian terjadi perdarahan pada urin, kemudian juga bisa terjadi gangguan ginjal akut ya. Jadi memang tergantung dari organ mana yang berikatan dari virus tersebut.
1: Berarti virus ini dia hampir sama dengan COVID ya, atau beda?
0: Kalau misalnya kita bandingkan dengan COVID,
1: gejalanya
0: Kalau gejalanya hampir mirip ya. Hmm. Jadi gejala, jadi sebenarnya kalau untuk kita berbicara tentang virus itu gejalanya hampir mirip ya. Jadi bisa terjadi demam, kemudian batuk, kemudian sesak napas, kemudian sakit kepala, sakit otot, ataupun gejala-gejala flu itu hampir sama. Tapi memang misalnya kalau sudah, kalau tidak tertata laksana dengan sejak awal ataupun sudah terjadi perburukan, maka memang akan terjadi gangguan atau sampai gagal napas akut. Nah, kalau kita bandingkan dengan COVID, sebenarnya kalau untuk COVID ini dia lebih berbahaya dibandingkan hantavirus tersebut. Karena memang untuk infeksi virus COVID ini, dia penularannya itu dia secara airborne. Jadi dan penularannya itu antara manusia ke manusia. Jadi sangat cepat penularannya. Jadi kayak kemarin itu dengan cepat menyebar sampai masuk ke kasus pandemi. Tapi kalau untuk hantavirus ini, karena penyebarannya dari hewan ke manusia, sehingga dikatakan penularannya dengan risiko rendah. Seperti itu. Jadi untuk untuk kemungkinan menjadi seperti virus COVID, pandemi ini mungkin risikonya sangat kecil, tapi memang harus kita tetap waspada.
1: Mungkin ada saran sedikit ya dok ya untuk kesehatan paru-paru nih bagi kita semua nih.
0: Ya.
1: Dari dok sendiri, saran sedikit untuk.
0: Ya, jadi untuk kesehatan paru pada umumnya hampir sama ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Mungkin untuk laki-laki ya, untuk pria mungkin kalau bisa dan harus mungkin ya tidak merokok. Mungkin susah ya, mungkin susah kalau apalagi kalau pada perokok berat itu ya. Jadi mungkin seharian sudah terbiasa satu bungkus, mungkin dicoba saja dulu, dicoba dari niatnya seperti itu. Lama kelamaan juga nanti insya Allah akan bisa ya.
1: Amin.
0: Yang pertama, kemudian kalau yang tidak merokok ya mungkin dari daya tahan tubuhnya itu sendiri ya, rajin olahraga, kemudian apabila ada di tempat kerumunan atau orang banyak itu juga bisa menggunakan masker supaya menghindari penularan infeksi dari orang sekitar ataupun paparan debu yang bisa menyebabkan gangguan di saluran napas seperti itu.
1: Oke, makasih ya dok ya udah berbicara sedikit sejauh mana untuk kesehatan paru-paru, yang pastinya teman terbaik yang masih usia muda maupun usia yang sudah dewasa menua selalu ingat jaga kesehatan. Kesehatan itu pun sangat penting, apalagi dalam kehidupan kamu pada saat kamu beraktivitas, olahraga, entah yang kamu lalui untuk di sepanjang hari. Ingat, jagalah paru-paru Anda. Tetap sehat, sehat selalu.
2: Teman terbaik kamu.

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bulak.

0: Selamat sore saudara pendengar setia RRI Sekolil Nusantara 3. Jumpa lagi dalam acara Sore Ceria edisi siar hari ini, Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Lisa Wariun, dan kali ini kita akan hadirkan seorang narasumber yang adalah seorang dancer dan pemain tamborin Praise and Worship di Gereja Bethel Indonesia. Hati hamba, som lagi cinta kot ngorak. Berikut kita akan dengarkan cerita cinta tentang kapan, kenapa, dan tujuan menjadi seorang pelayan dalam pelayanan gereja GBI Hati Hamba, som laki yang digeluti olehnya. Baik, Cinta, selamat sore. Apa kabar? Apakah Cinta sehat?
1: Selamat sore, pendengar RRI Sekolil Nusantara 3. Kabar saya baik, dan puji Tuhan, saya sehat.
0: Oke, baiklah Cinta, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Sejak kapan Cinta jadi seorang pemain tamborin dan dancer di GBI Hati Hamba? Karena ini kan sebuah pelayanan bagi Tuhan ya. Kapan kira-kira Cinta mulai bergabung di GBI Hati Hamba untuk menjadi seorang pelayan di pelayanan pemain tamborin dan dancer? Untuk praise and worship.
1: Pelayanan saya menjadi dancer dimulai sejak tahun 2022 akhir saat saya berada di bangku kelas 3 SMP. Dan dengan latihan secara bertahap, saya kemudian menjadi pemain tamborin pada tahun 2025.
0: Apa sih yang menyebabkan Cinta memutuskan untuk jadi seorang pelayan dalam pelayanan tamborin dan dancer di gereja? Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk jadi seorang pelayan dalam pelayanan sebagai pemain tamborin dan dancer Praise and Worship di GBI Hati Hamba ini?
1: Hal yang menjadi syarat untuk memulai pelayanan dalam menjadi dancer dan pemain tamborin adalah menguasai gerakan dan teknik-teknik tarian. Namun yang paling utama adalah setia dalam setiap doa dan ibadah.
0: Apakah sebagai pelayan Cinta dituntut harus setia dengan Tuhan?
1: Ya, karena kesetiaan adalah tanda kesiapan kita untuk melayani Tuhan dengan memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan.

0: Baik pendengar, setelah satu jeda musik, kita kembali dengan narasumber kita di sore hari ini. Ada Cinta Kutmoran, pemain tamborin dan dancer pada gereja GBI Hati Hamba Somlak. Apa itu pertobatan menurut Cinta dan apa tujuan sebenarnya dari Cinta ketika memilih untuk menjadi seorang anak yang takut Tuhan dan terjun dalam pelayanan di gereja di masa muda yang rentan dengan hidup hura-hura? Apakah pelayanan ini sebagai benteng untuk sebuah pergaulan yang baik di dalam Tuhan di tengah-tengah hancurnya banyak generasi muda yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Menurut Cinta seperti apa?
1: Bagi saya, pertobatan adalah bukti bahwa kita siap untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, mengubah tujuan kita dari hidup untuk dunia menjadi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang membuat saya siap untuk melayani adalah karena itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang hamba, dan saya ingin menunjukkan kesetiaan saya kepada Raja yang mulia. Tentu itu bukan hal yang mudah, namun saya selalu berusaha agar tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang marak terjadi di kalangan anak muda. Tujuan sebenarnya saya terjun dalam pelayanan adalah karena saya ingin menjadi berbeda dengan dunia. Saya sadar bahwa saya adalah anak yang harus menaati Bapa saya yang di surga dan hamba yang harus setia melayani Raja saya. Saya ingin mengejar kekekalan pada saat Tuhan datang kembali.
0: Pendengar, tiap orang punya pandangan dan keyakinan akan kehidupan kerohanian. Tentunya bermacam-macam, beragam. Ada memilih setia dengan hal-hal rohani, ada memilih untuk menjalankan pelayanan di bidang lainnya. Pada intinya, memuji Tuhan dengan cara menjadi penari, tamborin, dan dancer di sebuah rumah ibadah adalah cara dari Cinta untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, baik pendengar, demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih, Cinta.

Pagi ini saya Lisa Oriun dan segenap kru yang bertugas sore hari ini ada Bung Andre Kanikir sebagai mixing dan music director dan juga ada penanggung jawab kru satu dari Samlaki, koordinator SP Bung Nyeles Lututur mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu...

0: Inilah acara Sore Ceria, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Oke teman Pro 2 dimanapun berada, sudah kita ikuti tadi Sore Ceria berjaringan dari RR Ritual dan Saum Laki untuk Korwil 3 Maluku, Maluku Utara di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan teman Pro 2 dimanapun berada, Pro 2 RR Ritual kembali temani kamu di sore ini dengan beragam informasi lainnya. Kita masih di Sore Ceria with you hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.
2: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes!

Oke, terima kasih teman Pro2 masih di Pro2 Ritual 94,5 FM. Terima kasih untuk kamu yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menjalankan sholat maghrib buat sahabat muslimin dan muslimat dimanapun berada, teman Pro2 yang sedang menjalankannya. Semoga doa dan ibadahnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pro2 Hari Ritual masih terus temani kamu sore ini pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pro2 masih temani dengan sore ceria hingga pukul 19 ya. Dan di sore ceria satu jam terakhir kita akan hadirkan informasi-informasi pilihan buat kamu teman Pro2. Oke, selamat bersantai di sore hari menjelang malam maghrib atau petang ini, mudah-mudahan suasananya menyenangkan untuk kamu, buat kamu lebih rileks dan lebih bahagia.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184.

menghindarinya. Kalau saya misalnya pulang ada ribut-ribut, saya memilih masuk ke kamar, menutup pintu dan tidur memejamkan mata sebentar. Kalau suasana sudah membaik baru deh keluar. Tapi sangat membahagiakan ya, pas kita pulang disambut dengan senyum kebahagiaan. Selamat malam dan Perduara Ritual masih terus temani kamu. Saya akan temani hingga pukul 19, kurang lebih 35 menit lagi. Dan nanti Kak Igo akan temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.

0: banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jokowi.
4: 94,5 FM Pro 2 RR.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

pasti bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Nah, ini dilansir dari alodokter.com, beberapa ciri tubuh

malam hari seharusnya jadi waktu buat istirahat, tapi seringkali malah jadi momen di mana otak tiba-tiba muter keras atau tubuh rasanya tegang, tenang. Itu hal yang wajar ya, apalagi pulang dengan suasana yang kurang mendukung misalnya. Agar dapat benar-benar rileks saat malam hari datang, kuncinya adalah memberikan sinyal ke tubuh dan otak bahwa hari sudah selesai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, saya kutip dari beberapa sumber. Misalnya melakukan brain dump atau muntahkan isi pikiran. Seringkali kita tidak bisa rileks karena otak terus-terusan mengingat tugas besok atau cemas tentang hari ini atau masalah yang kita hadapi. Ambil kertas atau buku

minimal jauhkan HP-nya minimal 30-60 menit sebelum tidur. Layar biru HP itu musuh utama relaksasi malam, teman kedua. Jadi kalau dia bersentuhan terus dengan mata, kita akan sulit untuk tidur. Nah, tubuh yang tegang butuh distimulasi secara fisik agar otot-ototnya kendur. Kamu dapat memilih salah satu, misalnya mandi air hangat, melakukan peregangan ringan, atau minum teh herbal. Selain itu, lakukan teknik pernapasan. Kalau sudah di kasur tapi jantung masih terasa berdebar atau pikiran masih melayang, gunakan teknik napas ini untuk menurunkan detak jantung secara instan. Teknik napas melalui hidung dalam 3 atau 4 detik, tahan napas selama 7 detik, hembuskan napas perlahan lewat mulut sampai habis dalam 8 detik. Ulangi 4 kali, ini adalah rem darurat alami tubuh untuk meredakan stres. Jangan dipaksa, kalau kamu sudah berbaring selama 20 menit tapi mata masih melek dan gelisah, jangan rebahan dulu, bangun duduk di kursi yang nyaman, baca buku fisik atau buku fiksi ya, atau dengerin musik instan.

sampai di sini kebersamaan kita. Saya Atta pamit, selanjutnya Kak Igo akan temani kamu di saat ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat rileks, sampai jumpa di lain waktu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan juga lagu-lagu menarik di ruang dengar kamu. Semoga kamu bisa melewati malam ini dengan sesuatu yang lebih menyenangkan. Pastinya juga bisa recharge energi kamu lagi untuk bisa lebih positif. Dan besok pun bisa memulai aktivitas kamu di hari berikutnya dengan lebih semangat lagi.

0: ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.

0: dia tonggol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

94,5 PKH Hearts Pro 2 Ritual teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2 yang masih juga stay tune di Pro 2 RR Ritual. Tepat di jam 8 di malam hari ini. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2. Semoga kamu juga punya quality time ya, dengan orang-orang terdekat kamu juga di rumah, orang tua, kakak beradik. Ini jadi momen terbaik kamu juga untuk bisa lebih apa ya, sharing session. Kemudian kamu bisa pun lebih banyak bertukar pikiran, dan mungkin saja ada ide-ide positif dari anggota keluarga kamu yang bisa dijadikan rujukan untuk kamu dalam beraktivitas selanjutnya. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2 yang juga masih stay tune di 94,5 MHz. Pro 2 RR itu.

0: Iya, dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Aduh. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi.

0: kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Dua. Ya. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk...

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak papa tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor tua.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu. Selanjutnya saya akan bersama dengan Prodo 2 Jakarta mengikuti siaran perceriaan musik live chat.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu. Kembali saya temani kamu dan teman terbaik baru saja ya. Di kesempatan tadi 1 jam, jam 21.00 tadi. Dengan pilihan siaran berceringan musik live chat. Oke, saya kembali untuk malam hari ini. Saya akan lengkapi pilihan lagu dan informasi untuk kamu di malam hari ini. Kita break dulu yang berikut ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Hey, what's up, bro? Teman terbaik.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

Teman terbaik Pro 2 FM, Presiden Prabowo Subianto menerima 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. 8 orang dubes datang secara bergantian ke Istana Merdeka. Ketibaan mereka disambut dengan tarian daerah, kemudian turun dari mobil. Dubes berjalan di karpet pasukan jajar kehormatan berdiri di sisi kiri dan kanan menyambut dubes. Selanjutnya dubes berdiri tegap diperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para duta besar di Istana Merdeka. Setelahnya para duta besar menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan usai penyerahan surat-surat kepercayaan tersebut dilanjutkan dengan ramah tamah Presiden Prabowo dengan 8 dubes. Ya, satu informasi ya, Presiden Prabowo terima 8 dubes negara sahabat teman terbaik.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Teman terbaik Radio FM Suara Merdeka 37 jam 22 waktu Indonesia Timur. Festival Pesona Metike di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak hanya menjadi agenda pariwisata daerah, tetapi juga mulai dilirik sebagai model pengolahan event berbasis potensi lokal di Indonesia. Kementerian Pariwisata melalui Direktorat Event Daerah di Direktorat Event memberikan apresiasi atas penyelenggaraan festival yang dinilai sukses dan inovatif. Pelaksanaan tugas atau KPLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tovi, menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kompetensi atau konsistensi pemerintah daerah dalam mengedepankan talenta lokal sebagai kekuatan utama penyelenggaraan event ini. Tovi juga menjelaskan penggunaan talenta lokal secara penuh dalam festival Pesona Metike menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini tersebut menjadi pembeda dengan banyak event daerah lain yang masih mengandalkan pengisi acara dari luar daerah. Satu informasi ya, di mana festival Pesona Metike jadi model pengembangan event berbasis talenta lokal.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

Teman terbaik Pro 2 FM, kegiatan membaca nyaring di Posyandu menjadi salah satu upaya menanamkan budaya baca kepada anak sejak usia dini di Kota Tual. Program ini menyasar bayi, balita, dan anak usia PAUD melalui kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ahmad Reinhorat, kepada rri.co.id, ia pun mengatakan bahwa membaca nyaring dapat membantu anak mengenal buku dan memperkaya kosakata sejak dini. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat mempererat hubungan antara anak dan orang tua melalui interaksi saat membaca. Kegiatan membaca nyaring dilaksanakan dengan menggunakan buku cerita bergambar yang menarik dan sesuai dengan usia anak. Melalui metode ini, anak-anak diajak berimajinasi serta mengenal berbagai nilai positif yang terkandung dalam cerita. Itu yang membaca nyaring di Posyandu, menumbuhkan budaya baca sejak dini, teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Yes, teman terbaik Pro 2 FM sudah di jam 23 ya. 07:07, teman terbaik. Selanjutnya saya akan temani pilihan lagu jazz musik buat teman terbaik di malam hari ini.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Bruno Mars ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam buat teman terbaik yang udah pada istirahat. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Mewakili kerabat yang bertugas di hari ini, saya ucapkan selamat istirahat. Dan saatnya saya mohon

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 94,5 FM.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka baiklah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan bersama rekan operator studio yang bertugas juga di pemancar Van. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi Tuan Perdua FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program Madu di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai Teman Perdua pada pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Henry David Toreo.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bersama aku Igo di pagi ini. Operator studio Bung Arif. Dan rekan kami di Pembancar Fun hadir temani kamu di edisi Selasa 6 Juni 2020. Maksud kami 9 Juni 2026 teman Pro 2. Dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ya, cepat hari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh.
2: Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan sang guru.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, kami cukupkan dulu sajian lagu-lagu rohani Kristiani temani kamu, dan selanjutnya akan hadir lagu-lagu pop tanah air menemani kamu mengawali aktivitas kamu di hari ini Selasa 9 Juni 2026.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu

0: sama.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Gelap.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Aroma secangkir kopi, harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi, masa depan. This is...

Aroma secangkir kopi, harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM Pro 2 Spada.
5: Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2. Jangan mager. Iya, kalau di hari Selasa tuh kita punya semangat yang lebih ya, karena tentu menjalankan aktivitas di hari yang kedua. Di pekan ini, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang baru saja bangun. Yang pasti jangan mager. Jangan gagal move on, teman. Berani move on dong, bangkit dan melihat hari ini sebagai sebuah kesempatan untuk bisa lebih baik lagi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keasilan.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman Perdua. Menit ke-31 bergeser dari pukul 6 di pagi ini. Akhirnya kita bisa lihat sunrise juga ya. Walaupun tadi sempat mendung sih, feeling like mungkin there is no sunrise. But fortunately, sunrise mulai kembali dirasakan. Dan ini tentu jadi penyemangat untuk kamu yang memulai aktivitas di pagi ini. Jangan lupa teman Perdua, sarapan penting ya. Olahraga juga penting. Selagi kamu masih bisa mengatur waktu kamu dengan baik, aku yakin semuanya bisa terlaksana. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Pagi-pagi, selamat pagi. Semangat pagi untuk kamu teman berdua. Ini cuaca udah mulai cukup cerah ya. Walaupun memang di sebagian wilayah juga saat ini terpantau mendung ya. Kabut lumayan tebal, tapi aku yakin kamu pun bisa lebih adaptif lagi, harus menyesuaikan dengan cuaca yang ada. Untuk di Kota Langguran sekitarnya cukup cerah. Ini jadi penyemangat untuk teman berdua yang akan berangkat ke sekolah dan juga ke kampus. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Yakinkan kamu lebih fokus, jangan lupa juga untuk prepare semua hal kebutuhan sekolahnya ya. Dan kamu bisa lebih semangat lagi untuk mulai aktivitas di hari Selasa. Semangat meniti asa juga untuk kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tulang.

Iya, pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kawan-kawan Produa yang sudah OTW ke sekolah juga. Harus lebih semangat lagi ya untuk mengawali aktivitas kamu di hari ini. Anyway, teman Produa, banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk lebih apa ya produktif dan melakukan sesuatu yang memang berdampak positif juga untuk sebuah pencapaian yang positif. Tentu dibutuhkan yang namanya kerja keras, sebuah semangat dan juga keseriusan, teman Produa. Ya, satu informasi aku kasih tahu untuk kamu, teman Produa, selain asap rokok, ini ada penyebab pneumonia yang perlu diwaspadai. Ya, teman Produa, pneumonia atau paru-paru basah seringkali diidentik dengan dampak buruk asap rokok. But anyway, tahukah kamu infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan dalam rumah. Nah, menurut data WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa disadari, udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang beresiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Nah, agar lebih waspada, tuan Produa, berikut ini adalah 5 penyebab pneumonia non-rokok di sekitar kita yang jarang kita sadari.

debu yang menumpuk di kipas angin. Nah, teman berdua, kipas angin yang jarang dibersihkan akan menjadi sarang debu, tungau, dan spora jamur. Saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Nah, ini jika terhirup terus-menerus, partikel ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dengan intensitas yang sering, maka dapat memicu infeksi paru. Ini memang harus jadi awareness atau kepedulian juga untuk kita semua, teman perdua. Berikutnya, penggunaan bedak tabur. Teman perdua, kebiasaan menggunakan bedak tabur terutama pada bayi dan anak-anak memiliki resiko tersendiri karena partikel halus dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Pada akhirnya, hal itu dapat memicu peradangan. Nah, jika peradangan semakin parah, maka dapat berujung pada pneumonia aspirasi. Yang ketiga itu obat nyamuk semprot atau elektrik, teman perdua. Bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot maupun elektrik dapat menghasilkan residu beracun di udara. Paparan zat kimia secara konstan dalam ruangan tertutup dapat merusak silia, rambut halus penapi debu, membuat paru-paru rentan terinfeksi. Aduh, ini kayaknya bahaya nih, teman perdua. Yes, aku masih punya dua lagi, tapi Igo bakal hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini. Nanti aku bakal hadir temani kamu dengan informasi pneumonia yang perlu diwaspadai.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya tahun kedua tadi ya sempat juga aku belum selesaikan ya 5 penyebab pneumonia yang perlu diwaspadai. Selanjutnya teman perdua paparan virus dari orang terdekat. Nah, pneumonia sangat mudah menular melalui droplet saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Jika sirkulasi rumah buruk, virus seperti influenza atau respiratory syncytial virus akan bertahan lama dan bisa menginfeksi. Kemudian polusi dan sirkulasi udara yang buruk. Darah dalam ruangan yang terjebak tanpa ventilasi yang baik akan menumpuk polutan mulai dari asap, dapur hingga bulu hewan peliharaan. Kualitas udara yang buruk ini menurunkan sistem imun pernapasan secara drastis. So, teman berdua, pastikan kamu

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Ya, menit ke-58 bergeser dari jam 7 di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang sudah mulai menjalankan aktivitas di pagi ini.

Ya tahun kedua, tahukah kamu Persatuan Robotika Seluruh Indonesia, Indonesia Esports Association dan Komdigi menandatangani MOU Strategis Pengembangan Talenta Digital Nasional. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Munas IESPA di Jakarta Jumat 5 Juni 2026. Teman perdua, kerjasama tersebut memperkuat literasi teknologi dan pengembangan ekosistem robotika nasional. Diketahui kolaborasi ini juga mendorong pertumbuhan e-sport sebagai sarana pembelajaran teknologi. Kepala BPSDM Kemkomdigi Bonifacius Wahyu Pujianto menilai sinergi robotika dan e-sport penting menghadapi transformasi digital. Menurutnya kedua sektor memiliki potensi besar mengembangkan kompetensi teknologi generasi muda.

Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya, Reni sebagai official broadcaster Piala Dunia di tahun 2026, teman berdua, pastikan kau bisa update informasi terbaru dari peralatan terakbar sepanjang tahun ini, Piala Dunia 2026 di RRI Radio Republik Indonesia. Ya, teman berdua, aku masih temani kamu dengan sajian lagu-lagu pilihan juga dan ragam informasi menarik untuk kamu di saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no?
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Menit ke 43 bergeser dari pukul 8 di pagi di teman Produa. Selamat pagi dan semangat pagi tuh kamu yang juga masih tetap stay tune di Produa RRI Tual. Iya, teman Produa. Ada beberapa tanda yang perlu kamu ketahui akibat kurang minum air putih. Ya, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, berikut ini beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Pertama, merasa haus, kemudian mulut kering serta napas tak sedap dan urin berwarna gelap, kemudian cepat mengalami kelelahan, kemudian konsentrasi menurun.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: 94,5 FM Pro 2.